wanyaw wosun wo yi awanyaw wosun ni wasi awanyaw wosun ya re awanyaw wosun zayaba awanyaw wosun madra awanyaw